Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Such.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Jangan. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak.

Taman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, Taman Terbaik. Indonesia memiliki berbagai alat musik tradisional dengan bentuk dan cara memainkan yang beragam. Salah satunya adalah toleat, alat musik tiup tradisional yang berasal dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Toleat terbuat dari bambu dan memiliki bentuk menyerupai suling. Alat musik ini termasuk alat musik tiup karena bunyinya dihasilkan melalui udara yang ditiupkan oleh pemain. Melansir dari pemerintah daerah Kabupaten Subang, keberadaan toleat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah Pantura Subang. Alat musik ini awalnya dimainkan oleh anak-anak gembala sebagai hiburan ketika sedang menjaga ternak di sawah. Toleat berkembang dari alat musik sederhana bernama empet-empetan atau ole-olean. Alat tersebut terbuat dari bahan seperti jerami dan hanya menghasilkan bunyi sederhana karena tidak memiliki lubang nada. Penelitian dari Universitas Negeri Medan menjelaskan kondisi tersebut kemudian mendorong Mang Parman dalam mengembangkan alat musik yang tahan lama dan memiliki nada. Ia kemudian membuat toleat menggunakan bambu termasuk bambu tamiang yang biasa digunakan membuat suling. Dalam perkembangannya, toleat memiliki beberapa bagian yang membantu menghasilkan suara. Bagian tersebut ada antara lain badan alat, lubang nada, kepala toleat, serta lidah atau reed sebagai sumber getaran. Cara memainkan toleat dengan cara ditiup bagian sumber bunyinya menggunakan mulut, di mana pemain juga menggunakan jari untuk mengatur lubang nada sehingga dapat menghasilkan nada yang berbeda-beda. Dan selain itu, Taman Terbaik Pro 2, suku Satere Mawe di hutan Amazon memiliki tradisi unik sebagai penanda kedewasaan. Ritual tersebut mengharuskan remaja laki-laki menggunakan sarung tangan yang dipenuhi semut peluru atau bullet ant. Tradisi ini bukan sekedar menguji ketahanan fisik bagi masyarakat Satere Mawe. Ritual tersebut untuk melambangkan keberanian, kedisiplinan, dan kesiapan memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Sebelum digunakan, para tetua mengambil semut peluru dari sarangnya, di mana semut kemudian dibuat tidak aktif menggunakan ramuan herbal alami sebelum dianyam ke dalam sarung tangan dari daun palem. Setelah semut kembali sadar, peserta mengenakan sarung tangan dengan posisi sengat menghadap ke dalam. Mereka harus menahan rasa sakit sekitar 10 menit tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Semut peluru atau Paraponera clavata ini dikenal memiliki satu sengatan paling menyakitkan di dunia. Rasa sakit akibat satu sengatan bahkan dapat bertahan hingga 24 jam, sehingga semut ini dijuluki dengan sebutan semut 24 jam. Melansir dari segi jurnal, peserta ritual tidak hanya menerima satu sengatan, mereka dapat tersengat puluhan semut sekaligus karena setiap sarung tangan berisi banyak semut peluru. Beberapa peserta mengalami demam, menggigil, mual, hingga gemetar sehingga saat telah mengikuti ritual tersebut. Meski demikian, tradisi ini tetap dijalankan sebagai bagian penting dari identitas budaya Satere Mawe.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekelas Info Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan pemberantasan konten judi online harus dilakukan bersama-sama. Hal ini diungkapkannya dalam peluncuran Sayembara Gebuk Judol Ronde 3 dan talk show bertajuk Cerdas Berteknologi. Dijelaskan Menkomdigi, kolaborasi pemberantasan judol tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak, yakni pemerintah saja. Namun langkah ini ditegaskannya harus turut dilakukan oleh seluruh pihak. Mutia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Komdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Akan tetapi meski terus dilakukan penanganan secara intensif, aktivitas konten judol terus menjamur. Diungkapkannya, Menkomdigi dari 4,1 juta konten judol yang ditangani sebanyak 3,6 juta berupaya situs dan alamat IP. Bahkan berdasarkan penelusuran, alamat IP ini diterangkannya selain dari dalam negeri juga terdapat dari luar negeri. Pola ini menunjukkan bahwa judol bukan sekedar pelanggaran di ruang digital, tetapi aktivitas yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Untuk itu ditekankan Menkomdigi, pemerintah terus akan memperkuat koordinasi dalam pemberantasan judol hingga ke akar-akarnya. Ia juga menyatakan Menkomdigi terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekelas Info Pro 2 edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman produk.

Rahman Pradua, Wingky Wiryawan, Afgan, dan Maxim Bautier berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Aura. Lagu bernuansa funk dan dance tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Aura di ya single berjudul Aura ini diproduseri oleh Wingky Wiryawan bersama Kamga. Dalam lagu tersebut, Wingky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik. Musik Aura memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan, di mana liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya ikut merasa senang. Kolaborasi tersebut bermula ketika Wingky dan Maxim menghadiri konser retrospektif Afgan pada Juli 2026 lalu. Keduanya kemudian bertemu Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama. Selain itu, teman Produa, produser Olivia Zalianti menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dengan

aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Ia menjelaskan gagasan menciptakan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Menurutnya, musik memiliki emosional, kegiatan emosional yang dapat membantu pesan kebangsaan sehingga bisa dapat tersampaikan lebih mendalam kepada pendengarnya. Perpaduan melodi dan lirik diharapkan mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga Pancasila lebih mudah untuk dihayati masyarakat. Dalam proses kreatifnya, Olivia mempertahankan seluruh teks lima sila Pancasila tanpa menambahkan satu pun atau mengubah satu kata pun, dan ia memilih pendekatan tersebut agar pesan utama pada dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda. Ia juga menyebut bahwa Indonesia telah memiliki lagu kebangsaan Indonesia sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Melalui karya terbarunya, ia berharap Pancasila juga dapat memiliki lagu ideologi yang dapat memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara. Konsep musik orkestra dan opera menjadi pilihan untuk membangun suasana megah sekaligus memberikan ruang bagi kekuatan vokal penyanyi. Ia kemudian mempercayakan Isyana Saraswati sebagai pengisi vokal karena karakter suaranya dinilai sesuai kebutuhan aransemen.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Ya, teman-teman Mikro2, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur nanti, Justi yang bertugas jadi sispada kali ini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya teman-teman Mikro2 atas kebersamaannya di edisi sispada kali ini. Dan santai siang kamu bakal ditemani bareng kasusan. Tentunya Kak Susan akan hadir dengan informasi-informasi menarik di santai siang hingga sore ceria nanti. Terima kasih teman terbaik Pro 2, sampai jumpa, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.

Selamat siang teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari bareng Susan ya, yang nemenin kamu di santai siang kali ini. Di santai siang kamu bakal ditemanin dengan Pro 2 Itles hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow. Produ FM.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain. Produ FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Masih di jalurnya program Manokwari, teman produk kita punya strategi informasi UMKM ya, BNI ini terus memperkuat komitmen untuk melestarikan batik sebagai identitas budaya Indonesia. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, komitmen tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan batik di lingkungan kerja sekaligus dukungan terhadap pengrajin dan juga pelaku usaha batik di berbagai daerah. Korporat Sekretaris BNI Oki Rosartomo mengatakan batik tidak hanya punya nilai budaya, tapi juga jadi bagian dari kegiatan ekonomi.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Prada Wonogwari, teman Prada 2, masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di santai siang kali ini ya. Masih seputar informasi UMKM nih teman Prada 2. Geliat UMKM di Medan, ini UMKM dari Rehani Tenun Batik Batak Melayu mengubah benang tradisional jadi produk fashion modern seperti pakaian dan juga aksesoris. Pengrajin lokal menggabungkan teknik tenun tradisional dengan desain kontemporer untuk memenuhi kebutuhan pasar zaman sekarang. Dan produk tenun Batak Melayu ini diproduksi langsung di tangan pengrajin dengan mempertahankan nilai tradisional dan juga kualitas kerajinan. Teman Prada 2, Susan juga mau informasikan buat kamu-kamu ya. Nanti di pukul 13 bakalan ada Bintang Radio. Bintang Radio Indonesia sesi ketiga. Korwil Papua Barat, Manokwari, Sorong, dan juga Fak-Fak. Jadi buat kamu-kamu yang pengen dukung dan ngeliat penampilan finalis yang kamu dukung, bisa langsung aja nonton di YouTube-nya Prada Manokwari dan juga bisa langsung mengikuti karena nanti di pukul 13 ya Susan kita bakalan ngerelay Bintang Radio. Jadi tetap di jalurnya Prada Manokwari, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu
1: produser kamu teman terbaik kamu.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. Produ FM.

Teman Pro 2 kita bakalan mengikuti final Korwil 2 Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari Sorong dan Fak-Fak putaran ketiga.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2. Hai teman Pro 2. Kali ini Ardi
3: dan Justi di sini
2: bakal nemenin teman-teman Pro 2 kali ini di putaran ketiga.
3: Benar sekali.
2: Di seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2026. Edisinya nih Kak.
3: Edisi lagu challenge pastinya.
2: Lagu challenge. Dan sebelum itu mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya.
3: Sekali. Justi mau menyapa nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di RRI Sorong.
2: Ada Sorong.
3: RRI Manokwari dan RRI Fak-Fak. Semoga teman Pro 2 dimanapun berada dalam keadaan sehat dan semangat pastinya.
2: Semangat pastinya. Nah, teman-teman yang ada di Sorong, Manokwari dan Fak-Fak juga

0: Bali.
1: Dari RRI Manokwari,
2: ini kita bersih,
1: RRI Sorong,
2: seperti
1: dan RRI Fakfak akan menggemparkan panggung persaingan bintang radio Indonesia tingkat Korwil 2. 3 hari 3 putaran, hanya satu putra dan putri yang akan menjadi wakil Korwil 2 ke tingkat nasional. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi bintang radio Indonesia tingkat Korwil 2.

0: Hai Naman Pro 2.
1: Hai Naman Pro 2.
0: Kali ini Ardi
1: dan Justi di sini
0: bakal nemenin teman-teman Pro 2 kali ini di putaran ketiga.
1: Benar sekali.
0: Di seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2026. Edisinya nih Kak.
1: Edisi lagu challenge pastinya.
0: Lagu challenge. Dan sebelum itu mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya.
1: Sekali. Justi mau menyapa nih buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di RRI Sorong,
0: ada Sorong,
1: Manokwari dan RRI Fak-Fak. Semoga teman Pro 2 dimanapun berada dalam keadaan sehat dan semangat pastinya.
0: Semangat pastinya. Nah, teman-teman yang ada di Sorong, Manokwari dan Fak-Fak juga

0: vokal grup dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara Akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Adiaksa Jan Makarini wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada Lembaga Pengembangan Kesparawi Daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria, Wina dengan hasil memperoleh medali silver.
1: Berikut profil Dewan Juri Bintang Radio 2026. Ona Cheche merupakan seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan memiliki prestasi dan keahlian di bidang musik. Merupakan dosen dan guru vokal, Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua Sorong 2019 hingga sekarang, Fakultas Hukum Universitas Victory Sorong 2022 hingga sekarang, dan guru vokal Purwacaraka Musik Studio 2026 hingga sekarang. Memiliki pengalaman pribadi dan prestasi di bidang musik sejak 2001 hingga 2012. Di antaranya juara 1 bintang radio kategori wanita RRI Sorong 2010, 12 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta 2010, juara 1 dewasa putri Festival Christmas Pop Song 2010, mengikuti World Choir Games in Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat 2012. Pengalaman dan prestasi sebagai pelatih sejak 2010 hingga sekarang. Pelatih solois pada Lomba Pesparawisa Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Sorong mendapatkan juara 1 kategori solo dewasa putra 2024. Pelatih solois pada Lomba Pesparawisa Papua Barat Daya perwakilan Kabupaten Maibrat mendapatkan juara 2 kategori solo anak umur 6-8 tahun 2024. Pelatih peserta bintang radio kategori putra-putri Sorong ke tingkat nasional di Surabaya 2024, mendapatkan prestasi 15 besar kategori penyanyi pria. Pelatih Kantoria Jemaat GKI Eklesia Klasaman 2025 hingga sekarang. Pelatih peserta Porse Bank Sesorong Raya perwakilan Bank Papua Cabang Aimas 2025. Pelatih solois putra pada Lomba Pesparawi tingkat nasional di Manokwari 2026. Pengalaman sebagai dewan juri dari 2017 hingga sekarang, di antaranya menjuri pada Lomba Paduan Suara Mars dan Himne GKI di Tanah Papua dalam rangka HUT Jemaat Pengharapan Wasarisin 2024, menjuri pada Lomba Bintang Radio Sorong 2024, menjuri pada Lomba Victory Idol 2024. Menjuri pada Lomba Nyanyi Solo, dosen dan mahasiswa dalam rangka Disnatalis ke-17 Universitas Victory Sorong 2025. Menjuri pada Lomba The Pastor Singing Competition 2025. Menjuri pada Lomba Paduan Suara Anak dan Remaja Antarayon Jemaat Bethesda Selebe Solu dalam rangka menyongsong HUT PAR ke-48 2025. Menjuri pada Lomba Solo Seklasis Malamoi dalam rangka menyambut Pasca 2026. Menjuri solois dan paduan suara dalam rangka HUT ke-50 PAM GKI Ebenezer Rufei 2026. Menjuri Lomba Solo Anak yang diselenggarakan oleh Clef Talent Music Studio dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026. Dan pengalaman-pengalaman menjuri lainnya di bidang musik.
2: Nama Pit R. Notanubun, pekerjaan ASN, pengalaman sebagai arranger musik Bintang Radio LPP RRI tahun 2006, 2007, dan 2009. Pernah menjadi juara Bintang Radio, baik lingkup wilayah maupun regional.

0: Wow, sudah Kayaknya mulai penasaran.
1: Penasaran
0: nih.
1: Pastinya.
0: Dan tentunya pasti teman Produa sudah penasaran kira-kira siapa sih yang bakal tampil pertama?
1: Yang pertama nih.
0: Dengan lagu challenge apa sih?
1: Nah, siapa nih Kak?
0: Siapa dia? Nah, dewan juri yang kami hormati dan teman Produa dimanapun berada. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 1, kategori putra asal RRI Fak-Fak Jagat Kailubu yang akan membawakan lagu Bawalah Cintaku oleh Chris Kaihatu.
2: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailubu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioerri.id.

tiada ku temui. Mungkinkah ku gapai lagi segala hasrat yang ada di hati.

0: Ya baiklah teman-teman. Dan dewan juri, selanjutnya kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor urut 2. Asalnya dari RRI Sorong dengan kategori putri atas nama Brigida Marice Momotsan yang akan membawakan lagu Yura Yunita Takkan Apa. Bintang Radio
1: Indonesia, suara kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigida Marice Momotsan dan kerap dipanggil Brigida. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili RRI Sorong dalam ajang Bintang Radio 2026 akan maju ke tingkat Korwil. Teman-teman semuanya, jangan lupa dukung dan voting saya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih teman-teman semuanya.

0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro2 dimanapun berada, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 3 asal RRI Manokwari atas nama Putra Martin Luther Rumbewas yang akan membawakan lagu Barcelona oleh Faris RM.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

0: memperdua penampilan dari ketiga finalis kita.
1: Nah, betul banget.
0: Penampilan dari finalis nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, selanjutnya Ardi.
1: Nah, kali ini ada nomor finalis 4 ya.
0: Oke. Okay.
1: Kategori putri kali ini asalnya dari RRI Fakfak. Atas nama Cea yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu oleh Ita Purnamasari.
2: Halo kakak ade, bapak mama pace mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Klarce Penetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak dan

0: pastikan kau sadari, kan ku simpan dalam hati, dan suatu saat nanti pastikan kau sadari.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
2: Nah, itu dia ya penampilan. Betul. Dari
3: peserta dengan
2: finalis nomor 4.
3: Nah, selanjutnya 4. Selanjutnya nih, ada dari mana?
2: Selanjutnya, dewan juri yang kami hormati dan teman terbaik Pro 2 dimanapun berada, kita akan saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 5, kategori putra asal RRI Sorong, Christopher Jairus Ishak, yang akan membawakan lagu Malam Biru Kasihku oleh Sandi Sandoro.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Ishak, kerap dipanggil Christo. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan RRI Sorong akan mewakili RRI Sorong dalam tingkat Korwil 2 Manokwari. Jadi buat kalian semuanya, jangan lupa untuk vote sebanyak mungkin melalui web bintangradio.rri.id. Karena vote dari kalian sangat berarti buat saya. Terima kasih semuanya. Dadah!

0: Dewan juri yang kami hormati dan teman Pro 2 dimanapun berada.
1: Betul.
0: Kita sudah menyaksikan 5 penampilan finalis kita nih.
1: Betul.
0: Tidak terasa kita sudah berada di penampilan finalis terakhir. Dari peserta ke
1: 6 juga nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran langsung aja kita saksikan dari peserta nomor urut 6 kategori putri asal dari Manokwari atas nama Claudia Anastasia Angelin Waroy yang akan membawakan lagu Cintaku Padamu oleh Ita Purnamasari. Bintang Radio Indonesia,
2: suara kita untuk dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Anastasia Angelin Waroy. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Teman Pradua.
1: Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ya.
0: Penghujung
1: putaran 3 seleksi tingkat Korwil 2 Bintang Radio 2026.
0: Dan tentunya para finalis juga sudah memberikan yang terbaik pastinya ya. Dan juga mungkin kita juga makin bingung nih, kira-kira siapa yang bakalan jadi pemenang ya. Makanya itu teman-teman jangan lupa buat vote juga ya mereka di bintangradio.rri.id. Karena satu suara dari teman-teman, satu vote dari teman-teman sangat berarti pastinya. Dan selain vote juga nih Kak, yuk kita dengarkan ya hasil penilaian dari ketiga dewan juri kita. Dari RRI Manokwari, RRI Sorong, dan juga RRI Fakfak.
1: Dan selanjutnya kita akan break sejenak.
0: Oke. Okay.
1: Untuk menantikan atau sembari menantikan penilaian dari ketiga dewan juri kita.
0: Oke, okay. Jadi jangan kemana-mana ya.
1: Tetap masih bersama di sini bersama Justi dan Ardi.

Halo Bu Ona, selamat siang Pak Pit. Udah dengar suaraku? Sudah? Udah jelas ya? Oke. Baik. Mungkin kita bertiga udah bisa apa? Tadi udah menilai anak-anak kita. Kita evaluasi dulu ya. Ya. Hasil penilaian tadi ya, Bu Ona sama Pak Pit. Nah, kita baik, kalau yang peserta kita

dan panggungnya kurang. Kemudian ada kata terakhir A itu, nah itu juga tidak stabil ya. Membawakan dia kurang ceria, sedangkan lagu ini kan menceritakan dia harus senang begitu, seperti itu. Jadi ekspresinya kurang, kemudian penguasaan panggungnya juga sangat kurang buat saya yang 01. Apakah langsung ditanggapi Pak Pit atau Bu Ona? Yang ini yang 01 menurut saya. Langsung tanggapi, silakan. Silakan Pak Pit atau Bu Ona, silakan. Siapa yang menanggapi duluan? Pak Pit, suara kurang jelas. Pak Pit, suara kurang kuat. Ya, naikin lagi volumenya. Ya, ya, baik, sudah. Sudah, ya.

0: Iya. Betul. Iya.
1: Jadi kalau menurut saya tidak harus dia bernyanyi di ekspresi seperti nanti karena tadi sementara seperti seorang petualang bukan dia sementara bernyanyi liriknya menggambarkan sesuatu yang sudah mendapatkan cerita sementara kalau tadi ini kalau kita membaca secara keseluruhan dia menyertakan itu gimana kata yang dicari jadi
0: iya.
1: saya mendapatkan cerita ini juga jadi ini sebenarnya dia seorang petualang masih dalam mencari cinta jadi tidak harus dia bernyanyi dengan gembira jadi menurut saya itu pendapat saya terkait dengan pengetahuan sesuai atau interpretasi demikian mungkin dari saya dengan satu
0: Iya. Iya, kalau seperti itu Pak Pit katakan bahwa kan tidak seluruh itu ada kata-kata yang tertentu itu dia memang mencari begitu. Tapi kalau kita perhatikan kata-kata lain kan dia masuk dia artinya jangan terlalu bersedih begitulah. Dia mesti kembali lagi kepada dia harus apa bisa menerima ya. Ada semangat kembali seperti itu. Ya silakan mungkin Bu Ona.
2: Ya, izin Ibu dan Pak, saya lebih ke semua. Jadi kalau untuk sabar yang luar biasa, takutnya ya ininya kurang interpretasi. Kemudian kalau saya sih, kalau ke ekspresif, kalau memang lagu itu punya dua makna, berarti dia harus punya dua ekspresi dalam pembawaan.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Jadi
2: kalau saya sih maksudnya kurang ini ya penguasaan panggung ya.
0: Iya, betul.
2: Lagu ini kan tidak sedih ya, sedih.
0: Iya, jadi, benar.
2: Jadi
0: ya, halo Bu Ona. Gangguan lagi. Halo Bu Ona. Gangguan sorong nih. Halo. Ah ya. Iya, silakan iya. Iya ya. Halo Bu Ona, iya. Iya, silakan.
2: Maksud saya mungkin lebih ekspresi tadi ya.
0: Betul, ya. Silakan.
2: Mungkin itu kurang penguasaan panggung ya.
0: Iya.
2: Panggung ya itu kan bermainnya dia, tapi dia kurang
0: iya.
2: Itu. Padahal kameranya ditonjolkan ke

0: explore,
1: yang menguasai, kurang mengeksplor.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sedangkan lagunya agak groovy, walaupun mungkin lagunya sedih, tapi dia kurang groovy dalam pembawaan lagu. Mungkin seperti itu. Sebenarnya saya suka di vokal yang laki-laki, karena suaranya waktu dia punya lirik pertama tuh enak sekali dia angkatnya. Kayak berisi banget, suaranya punya karakter. Nah, tapi untuk interpretasinya saya rasa masih
0: kurang betul.
1: Dan kurang penguasaan
0: panggung.
1: Dan di bagian-bagian tertentu ada yang dia kurang maksimal.
0: Ya, baik. Ya. Oke, ya. Ya. Papit tidak ini cukup Papit? Sudah cukup? Oke. Iya, baik. Kita lanjut undian 2 ya. Undian 2. Atas nama Brigita Marice Momotsan. Iya, Brigita Sorong ya, RRI Sorong. Nah, nomor 2 ini undian 2. Dia ekspresinya dapat. Halo? Ekspresinya dapat, ya. Seperti itu. Ya, kemudian ya. Menurut saya, dari nafasnya juga udah teratur. Baik ya, makanya nilainya, kembali kita melihat nilainya kan ya. Mungkin dari, saya kembalikan lagi ke Papit sama Bu Ona. Nah, kalau Sorong ini wanita saya masih ini ya, masih dia masih tidak terlalu banyak catatan seperti itu. Nah, silakan.
1: Iya, kalau di saya pun nomor undian 2 tidak ada catatan. Ini lagu ceria ya?
0: Iya, iya. Yeah.
1: Lagu cinta tapi ceria.
0: Iya. Yeah. Betul. Iya. Yeah.
1: Sampai sempat memainkan lagu saya ternyata ini betul-betul menikmati lagu. Yeah. Ada beberapa bagian ini bukan punya Yura, Yura
0: itu yeah.
1: Suaranya bagus. Dan dia membawakannya dengan maksimal. Saya rasa ini lagu ketiganya lebih bagus daripada lagu-lagu yang dari kita sebelumnya.
0: Betul. Ya, ekspresinya dapat lah, ya.
1: Ekspresinya dapat.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya juga dapat.
0: Iya. Yeah.
1: Interpretasi lagunya juga. Nah, ini lagu jenaka, jadi kalau digunakan interpretasi, improvisasi terlalu berlebihan, saya rasa tidak pas.
0: Iya, yeah, betul.
1: Iya sebenarnya. Walaupun di situ lagunya berkata tak mengapa.
0: Iya,
1: bisa.
0: Iya.
1: Pembawaannya dengan
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya, enak lah. Baik, Pak Pit, silakan. Iya. Iya. Iya. Mm-hmm.

Iya, bagus. Dapatlah.

Oke, baik. Kita lanjut ke undian 03. 03. 03 ini Putra Martin Luther Rumbewas Manok Kwari. 03 ya, di tadi membawakan lagu. Dia, saya lihat dia penguasaan panggung, memang dari awal tuh penguasaan panggung, terus dia mantap. Nah, kemudian tadi lagunya ada yang pas di terakhir yang ye ye itu terakhir itu suaranya agak sedikit saja menurun, itu karena menahan ya, dia di ye ye itu sedikit turun. Kemudian ya nafas lagunya kan agak jingrak-jingrak sedikit ya, nafasnya sedikit ada beberapa tempat itu, tapi langsung dia menyesuaikan cepat ya, kata-katanya jelas seperti itu. Yang undian nomor 3, silakan Pak Pit atau Bu Ona, silakan tanggapi. Iya. Iya.

0: Iya, baik. Untuk ya, Bu Ona, silakan, Bu.
1: Oke. Memang ada beberapa kesalahan yang sebenarnya berkaitan dengan permasalahan, tapi permasalahan terkait dengan jiwa dan sama permasalahan dari ketiga permasalahan ini wah. Harus kedengar sejenis sufi teh atau sari teh gitu. Di mana instrumen musiknya itu lebih muncul.
0: Iya, betul.
1: Jadi piano, gitar, bass itu muncul sekali. Jadi cuman karakter musik dulu-dulu gitu.
0: Iya.
1: Jadi dia full musik. Jadi di antara bait satu dan bait dua, bait tiga itu ada juga yang lumayan. Itu diisi dengan orang musik yang kaya.
0: Iya, betul.
1: Paris RM ini hampir sebagian besar lagunya itu kan dipakai sinfoni. Jadi kalau saya, kalau bisa pernah ada kemudian terjadi sendiri sendiri, ini akan bagus sekali. Saya juga suka suara kemudian terjadi ini.
0: Yeah.
1: Nah, cuma itu catatan saya sama ya dengan beberapa penampilannya di hari-hari lalu. Hati dengan vibrasi karena kadang vibrasinya tidak stabil. Jadi itu yang kemarin saya ada koreksinya Bu.
0: Iya. Akhir, iya, akhir kata. Iya, iya. Hari ini pas di Yeye saja.
1: Iya, dia menikmati lagu, tapi kalau untuk saya agak kurang interpretasi karena itu banyak orang ini gitu.
0: Iya.
1: Tapi dia bisa mengaruh improvisasi sedikit saja gitu, karena orang ini sudah mewah gitu. Jadi kalau dia tahu improvisasi lagi, nanti bertambahkan satu
0: lagi. Betul. Bu Ona, suara kurang begitu ini di kurang kuat. Bu Ona, halo? Ya. Ya, sudah. Oke, baik. Nah, udah jelas. Iya, betul. Bona, oke. Iya. Baik.

Farid RM badannya terlalu besar ya, gemuk ya orangnya Farid. Jadi mungkin dia untuk minta biar dia istirahat. Kayaknya dia minta musiknya agak panjang karena dia istirahat. Iya, dia ngos-ngosan mungkin ya, badannya gede kan Farid itu. Iya, iya, baik, oke. Nah, kita masuk ke undian nomor 4. Undian 4 ini dari undian 4. 1 2 3. 4 tadi. Oh, ini nih. 4. Cea ya, dari Fak-Fak. 4 Cea, iya, oke. Okay. No, undian 4 Cea dari Fak-Fak. Nah, kalau saya ini pas dia masuk awal itu dia teriak itu terlalu ini. Kedengarannya kasar. Memang lagu ini kan lagu ini ya, Nicky Astria ini lagunya semangat begitu ya, tapi teriak awal itu bagi saya tuh terlalu terlalu keras. Iya, terlalu kasar gitu dengarnya. Nah, kemudian dirasa itu pas rasa itu dia suaranya tidak stabil ya, agak goyang ya. Pas di ku rendah. Di situ juga kurang jelas kata-kata karena kunya itu dia suaranya paling ini ya rendah, makanya kurang jelas. Kemudian hati itu di situ agak goyang ya suaranya, kata hati itu biarlah kusimpan dalam hati saat suara dilembutkan. Nah, dan suatu saat itu terlalu lembut dia pelan jadi goyang begitu suaranya. Padahal situ dia kalau dia bisa mempertahankan ini enak, di situ dia lembutkan di situ, cuman di situ ada sedikit ya berapa kata ini dia agak goyang, tidak stabil sedikit ya. Nah, itu saja dari saya. Iya. Iya.

Thank you.

0: Baik.
1: Oke, makasih. Bu Ona? Ya, betul. Kita pernah masari.
2: Saya tanya ke

0: Ya, seperti itu. Jadi itu jadi bahan penilaian saya juga sih sebenarnya. Apakah peserta mengikuti sesuai dengan ketentuan atau gimana. Padahal dia membawakannya dengan baik. Warna suaranya tuh bulat. Vokalnya juga bagus. Cuman itu ketentuannya seperti apa sih? Apakah kita
1: Dia agak
0: menilainya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kasar.
0: Seperti itu. Tapi
1: ya,
0: memang
1: papir.
0: dia agak rocker, jadi mungkin agak kasar sedikit.
1: Kasar. Ya, Papit, silakan, Papit. Ya,
2: jadi gini, saya juga setuju sama seperti Bu Wonga ya. Jadi memang aransemennya berbeda, dia akan punya dampak. Pertama kan suaranya pantul. Oh ya, terus gini, saya baru tanya teman-teman dari, saya minta panduan kira-kira mana yang sebenarnya yang digunakan dari pusat. Ternyata teman-teman ini bilang, sampaikan, menunjukkan bahwa lagu yang aransemennya itu adalah rock, bukan yang pop seperti yang Manokwari bawakan. Nah itu yang saya bilang tadi. Nah, mereka malah bilang sini, kenapa bisa bisa dirubah? Nah, itu yang mungkin harusnya dicek dulu sebelum dilombakan, dipastikan dulu di sebelum dilombakan supaya penilaiannya itu betul-betul adil merata. Nah kalau dengan genre yang berbeda itu pasti punya impact, punya dampak. Nah itu kenapa. Jadi intinya Ibona itu lagu untuk genre apa namanya Ita Purnamasari itu yang dikeluarkan dari pusat sebelum mereka baru cek lagi itu harus rock, bukan yang pop yang dari Manokwari bawakan. Jadi itu saya bilang
0: iya,
2: nanti
0: benar, benar Pak. Iya. Cuman ini kalau kita lihat ada ketentuan yang diberikan untuk minus one-nya. Coba Bapak dengar minus one-nya. Minus one-nya itu yang digunakan sama Manokwari, itu yang benar. Jadi kita nggak bisa merubah.
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau kita benar. Merubah berarti peserta dari lomba-lomba masih di tingkat kita masing-masing. Mereka juga bisa merubah begitu. Tapi ya. Karena sudah ada ketentuan bahwa harus mengikuti minus one yang diberikan oleh pusat.
1: Benar.
0: Jadi itu, saya memang bingung juga Pak Pit. Saya sama dengan ya. Pak Pit sebenarnya.
1: Ya. Baik, biarlah itu.
2: Untuk minus one itu memang yang saya sampaikan tadi yang rock itu dari pusat. Saya malah tadi kan selesai, saya panggil pihak ini, saya minta ada informasi terkait, mereka sampaikan, tunjukkan ini yang ada itu rocknya, bukan yang pop yang Manokwari bawakan. Malah mereka bilang,
0: waduh, kalau sampai situ saya udah nggak ini.
2: Ya betul ibu. Terima kasih. itu memang.
0: Kalau sama berarti kan Manokwari akan sama versinya dengan Fak-Fak.
2: Ya.
0: Cuman kan ini sudah versi berbeda.
1: Iya.
2: Benar.
1: Baik.
0: Kalau misalkan sudah. gini ya. Kalau ada versi berbeda, berarti ada di antara lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak ini berbeda juga gitu. Tapi kalau kita ikuti dari hari pertama sampai hari ketiga, semua menggunakan aransemen penyanyi asli. Gitu.
2: Ya. Mungkin nanti supaya tidak panjang lebar.
0: Okay. Saya kembalikan ya, ke Purita dan Pak Cip saja deh.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Ya nanti itu jadi catatan ya mengenai apa? Irama musiknya apapun itu nanti catatan nanti bisa itu diusulkan pusat kan biasanya pengiriman ininya dari pusat ya kan lagu-lagu apa semua itu iya catatan nanti untuk tahun depan mungkin bisa mereka harus sesuai mengirim lagu ke daerah-daerah itu harus sesuai dengan maaf ada ini sesuai dengan kaset penyanyi aslinya begitu ya dengan musiknya seperti begitu iya baik oke kita lanjut iya kita lanjut ya dengan nomor undian 05 itu dari Sorong Christopher Jairus Ishak ya di sini saya didengar tadi memang sudah nyaman dia, cuman lagunya kok pendek sekali begitu saya dengar, singkat gitu ya. Iya, jadi kita masih ingin dengar loh kok kok ringan sekali gitu lagunya. Iya, kita masih pingin dengar lagi loh kok udah selesai. Iya, itu saja mungkin saya apa ini buat Christopher itu saja yang menandi. Saya tanya kok lagunya kok pendek sekali, udah singkat. Iya. Iya, tetap dia Christopher-nya. Iya. Nah, betul. Iya.

Yeah. Dia masih masih di atas. Mulai 1-3 hari ini tetap Christopher. Ya, Bu Ona, silakan. Ya, kok langsung putus. Iya. Iya, betul. Iya. Iya. Iya. Christopher dia masih di atas. Iya, benar. Oke. Kemudian kita masuk ke undian terakhir 06. Ini Claudia. Claudia Anastasia Waroi. Iya. Kalau saya nilai dia hari ini sangat penjiwaan, dia bawakan lagu ini dapat, kemudian suaranya itu enak didengar seperti itu. Dia dapatlah hari ini. Dibandingkan dari hari pertama, kedua, ini yang dia puncaknya, dia betul-betul interpretasinya dapat. Nah, seperti itu, nafasnya bagus ini ya, fraseringnya dapat semua ya. Silakan Pak Pit tanggapi.

Iya, pertama ya, hari pertama ke hari ini dia pegang. Baik, Ibu Ona, silakan.

Dapat gitu.

0: Cukup menurut saya untuk hari ketiga, pertarungan ketiga ini semua sudah tampil luar biasa menurut kemampuan mereka ya. Memang saya jujur saya katakan sama teman-teman yang ada di Fakfak bahwa yang satu harus diperbaiki adalah mikrofon. Ini kami punya mikrofon ini, coba kemarin saya dengar dari menit pertama itu macam mikrofonnya harus diganti, harus diperbaiki ke depan. Untuk Bintang Radio 2007 harus diganti mikrofon karena macam mikrofon cukup lama, karena saya lihat para penyanyi juga menyanyi mereka menggunakan mikrofon kabel. Jadi itu juga menurut saya berpengaruh terhadap kualitas yang akan dihasilkan melalui karya yang disampaikan. Jadi bagi siapapun yang lolos nanti ke tingkat berikutnya, saya pribadi ucapkan selamat dan semoga bisa membawa nama Korwil 2 ini ke tingkat nasional dan mempersembahkan yang terbaik di sana. Terima kasih. Saya minta maaf ya Ibu Rita, Ibu Ona, mungkin selama 3 hari, hari pertama, kedua, dan hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sehingga ke depan semoga kita bisa berjumpa kembali lagi di dalam event yang sama di Bintang Radio 2027, kalau kita berikan umur panjang, kesehatan, dan diberikan kesempatan oleh pihak RRI untuk kita bisa berjumpa kembali lagi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
1: Iya, iya Ibu. Siap, siap.

Baik, kalau saya bacakan ini mulai dari nomor satu, atas nama Putra Martin Luther Kumbewas dari RRI Manokwari, laki-laki, skor akhir 85,5.

perempuan. Skor terakhir 86,58. Pak Pit, dengar Pak Pit? Sudah? Oke. Jadi nomor saya ulangi ya. Nomor 2 atas nama Claudia Anastasia Angeline Baroi dari RRI Manokwari perempuan dengan skor akhir 86,58. Kemudian yang ketiga, nomor 3 Christopher Jairus Isak. Christopher Jairus Isak dari RRI Sorong, laki-laki, jenis kelamin laki-laki dengan skor akhir 86,94. Saya ulangi ya. Nomor 3 atas nama Christopher Jairus Isak dari RRI Sorong, jenis kelamin laki-laki, skor akhir 86,94. Oke. Nomor 4 atas nama Brigita Marice Momotsan dari RRI RRI Sorong, jenis kelamin perempuan dengan skor akhir 86,12. Saya ulangi. Nomor 4 atas nama Brigita Marice Momotsan, RRI Sorong, jenis kelamin perempuan dengan skor akhir 86,12. Yang berikut, nomor 5 atas nama Jagat Pramana Junior Kailuho, RRI Fakfak, laki-laki dengan skor nilai 63,29. Nomor 5 Jagat Pramana Junior Kailuho, RRI Fakfak, laki-laki dengan skor nilai 63,29. Nomor 6 atas nama Clarce Veneli Ruma, dipanggilannya Cea, dari RRI Fakfak perempuan dengan skor nilai 85,53. Saya ulangi, Cea dari RRI Fakfak perempuan dengan skor nilai 85,53.

0: Pak Pit dengan Bu Ona udah terima. Apa perlu saya ulang?
1: Siap Bu, sudah Bu. Kami mengikuti.
2: Saya lihat, macamnya Ibu sudah ditambahkan dengan voting ya, 30%.
0: Mungkin ini belum mana panitia mana? Ya, oke. Mungkin ini belum dengan vote-nya ini. Bentar, sabar ya. Ini dari Pak Fak sama Sorun tanya, apakah ini sudah termasuk dengan sudah sama vote-nya? Ini dari? Oh, ya halo Pak Pit, Bu Ona. Ini sudah rekapnya ini dari pusat yang kirim ini. Iya, sudah termasuk vote-nya. Iya, iya seperti itu.
1: Baik Ibu, siap.
2: Iya, kalau seperti begitu karena sudah sampai di pusat sudah direkam.
0: Iya, ini
2: sudah. Iya, tidak apa-apa Ibu. Maksudnya saya tanya-tanyakan karena penilaian ini kan dari dewan juri 70% dan 30% voting. Tapi kalau sudah direkap di pusat dan kemudian sudah diumumkan atau disampaikan, berarti sudah saya pikir hasil akhirnya seperti ini. Iya. Tidak bisa kita ganggu gugat lagi karena sudah direkap.
0: Iya.
2: Ibu.
0: Iya, gitu. Jadi Pak Pit nanti ada surat keputusan itu nanti Pak Pit sama Bu Ona mungkin belum tanda tangan. Oh iya. Ini mungkin kalau nanti rekap sudah. Ya rekapitulasi apakah? Oh sudah Pak Pit, Bu Ona sudah. Rekapitulasi sudah. Ini sudah dikirim ke sana ke Fak-Fak sama Sorong. Iya.
2: Sudah, Pak Fak sudah, saya sudah tanda tangan.
0: Oh sudah, tangan sudah terima SK-nya. rekapitulasi dari pusat belum. Ini, rekapitulasi oh, nilai sudah terima?
2: Ini baru dikasih oleh kasih.
0: Oh iya, baik. Bu Ona, apakah sudah terima rekapitulasi?
1: Iya, ya, sudah.
0: Sudah, nah, kemudian surat keputusan itu harus ditandatangani, karena kita bertiga ini dipercayakan, iya. Seperti itu. Baik.
1: Berarti keputusannya yang lulus untuk laki-laki adalah dari Christopher, dari Sorong, dan yang lulus untuk babak selanjutnya untuk wanita atau perempuan adalah Claudia untuk Manokwari.
0: Manokwari, iya keputusan ya sesuai rekapitulasi. Kemudian ini ya, kita juga bersyukur kita tiga pasti Tuhan utus untuk menilai ini, kita sehati dalam arti sehati itu objektivitas. Yota, seperti itu. Bukan sehati apa saya call Pak Pit, harus ini. Tidak. Tetapi sehati ini adalah objektivitas kita tiga. Yota, dipercayakan Tuhan. Nah ini sudah hasil rekapitulasi dari pusat, sudah. Ya tidak bisa di inilah kita bertiga mau apa ya mau merubah dan susah ini Bu. Tidak bisa bukan hak kita. Nah, seperti itu. Baik, semoga tahun-tahun berikut yang utusnya Pak Pit tadi menaik lagu-lagu. Nah, itu nanti kami akan sampaikan kepada panitia biar lagu-lagu itu harus memang sesuai dengan yang dikirim itu sesuai dengan penyanyi asli dan musiknya ya Pak Pit seperti itu. Iya. Tadi mungkin minta maaf juga kalau ada suara-suara yang lebih keras seperti itu pasti nanti saya sampaikan juga ya seperti itu minta maaf ya. Saya atas nama panitia sini saya minta maaf itu Pak Pit ya. Baik ya. Mungkin

0: Baik, ini kita menunggu break sebentar ya. Kita menunggu surat keputusan Pak Pit sama Bu Ona. Baru kita mendengar pembacaan surat keputusan seperti itu. Iya.
1: Baik, Ibu. Baik.
0: Iya. Kita bersabar. Soalnya ini enggak ada, kalau ada keyboard ini Bu Ona bisa main. Mungkin saya dengan Pak Pit bisa menyanyi, bisa duet. Tapi kalau itu lagi sambil menunggu kan seperti itu kita bisa nyanyi-nyanyi sedikit tapi ya jauh jadi nyanyi sendiri-sendiri sudah Pak Pit. Jadi kalau Ibu Ona itu anak-anak di Sorong itu bagus Ibu Ona sudah bisa ini toh di sini les vokal kan baru Pak Puri itu baru buka mungkin tidak semua kasihan seperti mau latihan les vokal apa ya kadang itu mungkin biaya atau waktu kita juga enggak mengerti anak-anak itu iya tapi memang beberapa kali anak-anak Manokwari itu memang otodidak ya mereka punya puji Tuhan punya suara diberi Tuhan seperti itu ya kalau seperti juara si tahun Bintang Radio tahun berapa ya di Jakarta itu 2016 ya. 16 kemudian Joshua yang di Manado. Bu Ona ke Manado waktu itu. Waktu ada ini Sorong kalau tidak salah Christopher ini sudah dia ikut lagi pernah ke Manado.
1: Di Manado 15 besar Bu.
0: Iya, betul. Kan Christopher itu kalau latihan tuh satu hotel dengan saya itu. Ada omnya yang latih itu, omnya ke siapa itu yang pelatih itu, iya. Jadi pas kebetulan saya di sana, nah itu waktu itu Manokwari kan Joshua. Jadi anak-anak itu juga ya saya kalau ada pas dipercayakan begitu ada waktu ya bisa mungkin kasih dasar olah vokal. Saya juga sibuk kan buat seperti itu. Tapi memang harus anak-anak kalau untuk keluar itu kita harus dipoles suaranya, dibongkar istilahnya. Iya, dibongkar harus.
1: Itu sudah menang di tahun 2024, 2019 juga Bu. Jadi itu saya coaching dia dengan yang putrinya, tingkat nasionalnya itu di Malang. Jadi pada saat itu putrinya yang masuk 15 besar. Maksudnya yang masuk karena saat itu dia lagi dalam keadaan sakit.
0: Oh,
1: dia
0: kasihan
1: sakit iya. Pada saat itu, iya di Malang 2019.
0: Kalau di Malang 2019 itu Manokwari dapat harapan satu, si Sendri. Iya, bukan harapan iya, satu, iya. Tidak. Dia juara dua kalau tidak salah Sendri. Ya, juara dua. Iya, anak Manokwari Sendri juara dua. Kemarin Malang, yang iya. Juara harapan satu yang tahun lalu. Iya.
1: Oh, iya.
0: Iya, itu di Malang waktu itu Sendri. Iya. Ya, anak-anak itu mereka tidak ikut les vokal. Cuman kalau ketika mereka menang, nah itu kalau dapat izin dari kepala RRI ya bisa bantu kita oles vokal, di istilahnya bongkar. Saya bilang bahwa kalian punya suara ini masih suara panggung nyanyi-nyanyi biasa di kafe. Itu bukan suara yang untuk maju ke tingkat nasional. Belum. Jadi itu harus memang betul dibongkar itu Bu Ona, dipoles. Tapi ada yang ada waktu agaknya, tapi berapa ini kan waktu untuk ikut tingkat nasional itu kan mendadak sekali. Jadi sudah nggak bisa anak-anak yang menang itu dipoles-poles lagi. Seperti itu.
1: Iya. Kalau saya coachingnya cuma di tahun 2019 yang pas itu yang ceweknya masuk yang lebih besar. Terus di tahun 2024 di
0: Surabaya.
1: Di Surabaya.
0: Iya. Iya. Bu Ona ada juga. Surabaya.
1: Iya, coaching di sana Bu.
0: Itu iya, cowoknya, wanita itu.
1: Cowoknya yang masuk 15 besar.
0: 15 besar yang wanita ya. Wanita kah yang pria? Oh, pria.

Masih bersama Susan di program Wanakuari Teman Pro 2 bareng Susan di sore ceria ya. Dan tentunya kita udah mendengar. Iya, Teman Pro 2.

2 di informasi lokal ya, kali ini dari Manokwari. Pengurusan hak integrasi WWP di Papua Barat nih dipastikan ya bebas biaya. Pengurusan hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan di Papua Barat ini dipastikan tidak dipungut biaya. Layanan yang mencakup pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, hingga asimilasi dilaksanakan melalui sistem database pemasyarakatan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat menegaskan seluruh tahapan pengusulan hak integrasi ini dilakukan secara transparan dan jadi bagian dari pemenuhan hak WBP. Dan kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang bersih serta mencegah terjadinya pungutan liar, teman Produa. Kanwil Ditjen Pos Papua Barat mengajak masyarakat, insan pers, dan pemangku kepentingan ini untuk turut mengawasi pelaksanaan layanan pemasyarakatan. Masyarakat juga diminta memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan kendala atau indikasi pungutan dalam proses pelayanan, sehingga transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemasyarakatan ini dapat terus diperkuat, teman Pro 2.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan. Produ FM.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong. Baru
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu Prodo FM.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder

0: nih bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan. Teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where it always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: And brown eyes.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Austra Indonesia. Nah ini merupakan informasi kita di sesi sore ceria informasi budaya ya teman-teman. Dukungan pemerintah untuk sastra ini melalui pengembangan talenta, penguatan komunitas dan festival, penerjemahan, promosi hingga perluasan akses pasar dan jejaring internasional. Sastra adalah ekspresi artistik yang sangat penting membagikan pengalaman kemanusiaan, pengalaman pribadi, emosi dan memotret zaman. Kusala Sastra Katulistiwa merupakan penghargaan sastra yang bermula dari Katulistiwa Literary Award pada 2001, 3 Gas Ricardo bersama Takeshi Ichika.

One Pro 2, KSK atau Kusala Sastra Katulistiwa ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia. Penghargaan sastra seperti KSK punya peran strategis karena tidak hanya memberikan apresiasi kepada sastrawan dan karya sastra, KSK juga mendorong lahirnya talenta baru dan karya berkualitas yang mampu merekam pengalaman kemanusiaan serta memotret perkembangan zaman. Ekosistem sastra Indonesia ya, mulai dari sastrawan, komunitas sastra, festival, penerbit ini bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, kerjasama untuk menyukseskan program-program dari pemerintah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya masih di jalurnya program Akuari, teman Pro 2, cerdas cermat jagat satwa Nusantara ini 2006 resmi dibuka ya. Pendaftaran cerdas cermat jagat satwa Nusantara 2006 resmi dibuka 28 September dan pendaftarannya berlangsung hingga 10 Oktober 2006. Kompetisinya ditujukan bagi siswa kelas 5 dan 6 SDMI sebanyak 36 sekolah akan dipilih sebagai peserta. Programnya membawa materi edukasi satwa dan konservasi untuk digunakan di sekolah teman Pro 2. Nah teman Pro 2, informasi tersebut ya mengakhiri jumpa kita di sore ceria kali ini. Susan mohon pamit undur diri dari ruang dengar kamu-kamu. Selanjutnya bakal Susan temani dengan tembang religi islami hingga nanti dikumandangkan Azan Maghrib untuk daerah Kota Manokwari dan sekitarnya. Senon pamit undur diri. Selamat sore saja buat kamu-kamu. Selamat beraktivitas di hari ini.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, mana sana?

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Kaum muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib, kiranya amal ibadahnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus dari mereka 68 Manokwari, saya cukup biari pamit dari ruang dengar Anda.
1: Ya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap kurang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer.

tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan kali ini Ardi bakal temenin teman-teman Pro 2 ya di seri ceria hingga nanti dijaga malam. Dan buat teman-teman jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalur ya Pro 2, karena seperti biasa Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu menarik yang bakal temenin teman-teman Pro 2 nih. Nah, yuk kita bahas nih soal wisata ya, di mana wisata alam hadapi tantangan cuaca. Pancur Anji dan Cipanas tetap buka. Wah, ya memang benar tuh ya teman-teman, karena wisata alam kali ini banyak banget ya, apa namanya? Kendalanya ya, entah itu dari asap karhut lah ataupun dari yang lain-lain juga ya. Ya, cuaca ekstrim mulai menguji daya tahan wisata alam di Indonesia nih. Air terjun Pancur Panji di Sangu sempat tutup ya karena kekeringan. Sementara Tirta Lebak Buana di Lebak menghadapi penurunan kunjungan. Kedua destinasi ini tetap beroperasi dengan menyesuaikan kondisi lapangan nih. Pengelolanya menilai perubahan cuaca berdampak langsung pada aliran air dan minat pengunjung juga. Pancur Anji juga terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat. Daya tarik utama adalah air terjun 3 tingkat dengan dasar bebatuan dan kawasan hutan alaminya. Nah, itu sempat kering ya ternyata teman-teman kemarin itu. Dan pengunjung juga bisa melakukan kegiatan seperti memanah, kemudian menyumpit saat datang bersama keluarga ataupun kelompok nih. Dan di situasi normal, Pancur Anji bisa mendapatkan sekitar 300 hingga 400 pengunjung pada hari biasa.

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Iya teman-teman, Info Pro 2 tentang dari Ombudsman Indonesia, siapkan investigasi tata kelola lapas Cibinong. Iya, Ombudsman Indonesia menyiapkan investigasi untuk mendalami tata kelola pemasyarakatan setelah penemuan persoalan di lapas kelas 2A Cibinong. Investigasi akan mencakup temuan fasilitas mewah serta mengevaluasi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ketua Ombudsman RI Nusran Johair mengatakan pihaknya telah mengarahkan hasil temuan dan saran perbaikan kepada Kementerian IMIPAS. Hasil tersebut disampaikan langsung kepada Inspektur Jenderal Kemenipas Rudi Setiawan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Ombudsman. Sekian Info Pro 2 edisi 5 Oktober 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan

gunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Wah, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Dan kita sudah berada di pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur dan kita sudah masuk di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Ya kadang galau memang enggak masalah ya kalau kita galau. Kalau kita misalnya punya kegundahan dalam hati atau mungkin ada perasaan yang kurang nih atau mood ya, moodnya kurang baik, enggak masalah. Yang penting jangan terlalu berlarut-larut karena kehidupan masih terus berjalan nih teman-teman. Jadi janganlah terus berlarut pada kesedihan. Carilah tempat-tempat apa ya istilahnya, tempat-tempat pelarian yang baru ya, supaya nggak larut terus-terusan dalam kesedihan, dalam kegalauan. Nah contohnya kayak dengerin kita nih, dengerin Ardi di 97,8 MHz ini. Bisa aja nih Ardi. Ya yuk, sebelum itu kita bahas yuk mengenal Meningitis Belt, wilayah Afrika yang rawan wabah. Wah ya. Ya, setiap tanggal 5 Oktober nih dunia memperingati World Meningitis Day atau Hari Meningitis Sedunia. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang meningitis, gejala dan pencegahannya, teman-teman. Dikutip dari laman WHO, meningitis merupakan peradangan pada selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini dapat disebabkan bakteri, virus, jamur, parasit atau penyebab non-infeksi lainnya juga. Nah, di dunia ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Meningitis Belt atau sabuk meningitis. Ngeri juga ya, sampai ada sebutan kayak gitu nih teman-teman. Wilayah ini berada di Afrika Sub-Sahara dan membentang dari Senegal hingga ke Ethiopia. Nah, lalu mengapa wilayah tersebut disebut sebagai Meningitis Belt? Sebutan itu merujuk pada kawasan memanjang yang memiliki rasio tinggi terhadap wabah meningitis berulang. WHO menyebut Meningitis Belt mencakup 26 negara di Afrika Sub-Sahara. Resiko wabah meningitis meningokokus berbeda-beda di setiap negara dan wilayah juga. Meningitis meningokokus disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis yang dapat menyebar melalui cairan dari saluran pernapasan. Nah, bakteri tersebut dapat menyebabkan wabah besar ketika kondisi penularan mendukung. Wabah lebih sering terjadi dalam kondisi tertentu, terutama ketika banyak orang berada dari berdekatan ya. Contohnya di tempat padat, kemudian kamp militer, pasar ramai, dan lokasi pengungsian juga itu. Dan kawasan ini juga memiliki pola wabah yang berkaitan dengan musim kering. WHO mencatat wabah besar biasanya terjadi antara November hingga Juni, meski waktunya berbeda setiap wilayah juga nih teman-teman. Nah, gejalanya juga dapat berupa demam, sakit kepala, leher kaku, mual, muntah, dan sensitif terhadap cahaya. Meningitis bakteri merupakan kondisi darurat medis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Vaksin menjadi salah satu utama ya, cara utama untuk mencegah beberapa jenis meningitis bakteri. WHO mencatat vaksin meningokokus telah membantu menurunkan penyakit akibat segrup tertentu atau kelompok bakteri dengan karakteristik tertentu juga nih teman-teman.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan Bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang Bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa Bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Teman terbaik kamu.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: done.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ya teman-teman, masih di jalur ya berdua bersama Ardi di sini. Dan Ardi mau kasih informasi aja nih, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur seperti biasa akan ada MLC. Nah, MLC kali ini akan ditemani oleh Bukan Grace dan juga Yoka Musik, yang juga akan di-hostin atau ditemani juga oleh Edit ya. Jadi buat yang penasaran bakal ngobrolin apa aja, stay tune aja terus di jalur ya berdua ya, teman terbaik kamu.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih jalur 22 bersama Ardi di sini. Ya, yuk kita bahas nih sinopsis serial dari Below. Kisah Josh Hartnett melawan makhluk laut misterius. Wah, siapa nih yang suka banget sama serial yang ada unsur monster-monsternya nih? Ya itu film kesukaan Ardi juga ya, ada yang unsur monster-monsternya gitu, karena lebih menegangkan aja. Nah, Below menghadirkan kisah nelayan yang menghadapi makhluk laut misterius di sebuah kota pesisir Newfoundland. Serial trailer dibintangi oleh Josh Hartnett, Mark Davis, dan juga Charlie Hatton. Dilansir dari laman Netflix, Below tayang pada 8 Oktober 2026 melalui layanan streaming tersebut. Serial ini menghadirkan 6 episode yang ceritanya memadukan misteri, horor, dan juga drama keluarga. Josh Hartnett memerankan Calvin Penny, seorang nelayan yang tinggal di kota kecil Newfoundland. Calvin dikenal sebagai sosok keras kepala yang tetap peduli ya terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Hidupannya Calvin berubah ketika makhluk laut misterius mulai meneror kota tempat tinggalnya. Ia kemudian berusaha untuk melindungi keluarga sekaligus mempertahankan komunitas nelayan tersebut. Calvin juga masih dihantui kematian misterius ayahnya yang terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Kemunculan makhluk tersebut kemudian membuat Calvin kembali menghadapi rahasia masa lalunya. Dilansir dari Netflix Tudung, Calvin bekerja sama dengan peneliti kelautan bernama Fonda yang diperankan oleh Mark Davis ya, yang membantu Calvin mengungkap misteri di balik makhluk tersebut. Nah, kira-kira makhluk seperti apa nih yang kita hadapi?

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Yo teman-teman, masih jalurnya Bro 2 bersama Ari di sini, dan kita kira dulu untuk lagu-lagu hiburan karena kita akan bersama-sama menuju ke Bro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Bro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Yoga Musik yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: FZ masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya.
0: What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
1: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
1: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
1: Iya.
0: Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
2: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
2: Iya, benar.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, kayak walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Yeah. Alright, berarti apa single? Lu udah punya single? Atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single? Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak membadukan Sunda sama hip-hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip-hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya.

0: Oke. Okay.
1: Produser kayak ini gue ada project nih sama Grace, lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Yeah, gitu. Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama yes. si produsernya Ajikor ya.
2: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalem banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinaka berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Ya, iya, lo cocoknya kemana gitu, biar emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
2: Betul.
1: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak kayaknya ini gimana ya. Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Makanya
2: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
2: Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
2: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
1: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
2: Iya, bisa.
1: Bisa ya.
2: Bisa.
1: Benar-benar. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
3: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
1: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lo ngeliat hal itu gimana?
3: Aduh, kayak gue digantung banget.
2: Iya, udah gak enak deh.
1: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
3: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
1: Bener, maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya, bener-bener.
3: Iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
2: Gue lagi aja deh, gak apa-apa. Kamu aja.
1: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
2: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon. Sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
2: Benar.
1: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
2: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gini kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
3: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
1: Iya.
3: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Bener-bener.
3: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Benar-benar. Yeah. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
3: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
3: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
3: Iya.
1: Yeah. Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
2: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh lumayan cepat berarti ya?
2: Lumayan. Karena rame-rame juga kan?
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang sih kayaknya nih, gitu
2: parah,
1: kan?
2: Parah.
1: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
2: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
2: Hipdut tuh kayak lu ngomong sendiri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
2: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
1: Bener. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya.
2: Yes.
1: Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
2: Yeah,
1: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
2: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
1: Okay.
2: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali yang ini seru banget hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hip dude, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hip dude sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
3: Itu dia.
1: Lo udah panik kamu ditanyain ya. Lo udah panik kamu ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan enggak di lagu ini?
3: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
1: Iya, benar.
3: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
1: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
3: Betul.
1: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
3: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me gitu.
1: Oh gitu, oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
3: Gue yang pick me sebenernya.
1: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
4: Kalau dari gue agak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hip-hop lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
1: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Cuma nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
4: Iya.
1: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip dude ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
4: Waduh, seru sih bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
1: Bener.
4: Tuh gede banget, kayak seru banget itu tahun yang lalu.
1: Bener.
4: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
1: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
3: Grace Kaitlyn kah?
1: Asik. Ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
3: Itu gimana nih?
1: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
3: Emosional apa ya?
1: Ada nggak?
3: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
1: Kacau sih.
3: Parah sih.
1: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
3: Benar. Best.
1: Best, emang best. Kalau dari lo, Yok?
4: Lagu yang bikin emosional. Paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar.
1: Yang?
4: Murder Eyes Sober.
1: Oke. Kenapa? Lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
4: Karena ceritanya sedih sih. Kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Okay. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
1: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya, ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
3: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, ini lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
1: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
3: Itu.
1: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
4: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh. Karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
1: Asik, gokil, sedap.
3: Keren dia.
1: Sedap.
3: Jangan nama gue nih.
1: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
3: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
1: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
3: Nah,
1: karena
3: itu,
1: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu. Kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka, gimana?
4: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
3: Iya gimana?
1: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan nggak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
3: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
1: Oh iya, oh wow.
3: Iya. Alright.
1: Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
3: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
1: Kok malah gak rilis?
3: Iya,
1: bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya, bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan, banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah nggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
3: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
1: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
3: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
4: Iya enggak.
3: Enggak.
1: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
3: Mutusin apa nih?
1: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
3: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan.
1: Oh,
3: produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
1: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
3: Yes.
1: Ya, dari pilih dan dibikin lagu.
3: Itu.
1: Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
3: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, rolin waktu bro.
1: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Gimana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita tuh nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah. Masuknya di situ.
1: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rapnya.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
1: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Asik, benar.
1: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya, kagak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
1: Okay.
3: Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu, masuk.
1: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan dari boleh Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
1: Nah itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain nggak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih-sedih. Asik. Dengerin lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja bro.
3: Brazil.
1: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di sini dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran dunia.
1: Iya. Yeah. Oh berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
3: Mungkin Afro. Mungkin, nggak tahu ya, bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan nggak ada single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi, supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
1: Ya? Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Gara-gara
1: ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
3: Thank you so much,
1: sukses selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
3: bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye
3: bye. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Yo teman-teman, masih di Galeria Pro 2 bersama Ari di sini, dan kita sudah bersama-sama mengikuti musik live chat ya bersama Pro 2 Jakarta, dan kita kembali ke rundang-rundang 97,8 MHz, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam.

teman-teman masih di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini dan masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam. Wah, gak kerasa nih sudah berada di pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya mungkin Ardi akan bawakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Dan sudah malam artinya teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk tidur ya. Jadi buat teman-teman, sekiranya jika ada sesuatu hal yang masih belum diselesaikan di hari ini, bukan masalah ya teman-teman, masih ada hari esok untuk diselesaikan masalah tersebut. Dan untuk teman-teman juga, jangan terlalu berpikir atau overthinking ya untuk hal sesuatu yang sekiranya belum didapat atau diraih di hari ini. Karena sejatinya sesuatu hal yang belum diraih di hari ini mungkin bisa diraih esok hari, atau mungkin bahkan bisa dipersiapkan menjadi lebih matang dan lebih baik lagi di esok hari teman-teman. Jadi tetap semangat meskipun malam ini menjadi, bukan malam sih, lebih tepatnya hari ya, kalaupun hari ini menjadi hari yang berat buat teman-teman atau menjadi hal yang melelahkan, banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan. Semoga di malam hari ini teman-teman bisa menjadi lebih tenang ya. Apapun masalahnya pasti akan ada solusi. Nah, solusi tidak selalu datang tepat waktu, atau solusi tidak selalu datang di saat itu juga. Mungkin solusi bisa datang ketika teman-teman bisa berpikir lebih jernih, ataupun ketika teman-teman bisa mengajak bicara seseorang untuk menjadikan solusi bersama. Jadi semua hal masalah tidak selalu diselesaikan secara sendiri ya. Bisa juga melalui teman, sahabat, keluarga, atau bahkan mungkin tempat kerja ya, teman-teman di tempat kerja juga ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat di hari ini. Kalian tetap menjadi orang yang hebat meskipun banyak sekali rintangan yang teman-teman hadapi. Tetap semangat karena besok masih ada hari yang bisa digunakan untuk meraih mimpi yang belum selesai ya teman-teman.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi,

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Iya teman-teman, Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan sesuai janji dari Ardi ya, kita akan membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2, di mana judulnya Pulang Kepada Diri Sendiri. Ada hari ketika kita terlalu sibuk memahami ya orang lain, sampai lupa bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya aku baik-baik saja kah? Kita tersenyum ketika ditanya kabar. Kita mengatakan tidak apa-apa, meski sebenarnya ada banyak hal yang ingin diceritakan. Nah, malam ini tidak perlu berpura-pura kuat. Kalau lelah, akui saja bahwa kamu lelah. Kalau kecewa, biarkan hatimu merasakannya. Dan kalau ada sesuatu yang belum bisa dilepaskan, tidak apa. Tidak semua luka harus sembuh dalam satu malam. Terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tetapi waktu untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Jadi, di malam ini, pulanglah kepada dirimu sendiri. Maafkan kesalahan yang pernah kamu lakukan, hargai perjuangan yang sudah kamu lewati, dan jangan terlalu keras kepada diri kamu sendiri. Hanya karena hidupmu belum selesai dan sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Besok masih ada kesempatan, kesempatan untuk mencoba lagi, mencintai lagi, tersenyum lagi, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Untuk malam ini cukup istirahat, biarkan dunia berjalan sebentar, tanpa harus kamu kejar. Selamat malam, semoga hati yang lelah menemukan tenangnya, dan semoga esok datang membawa harapan yang baru.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Teman terbaik kamu.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang berlaku tidak jujur

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Ya sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka usai sudah kebersamaan kita di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kita akan berbicara dengan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami Skinem Korea Portugal mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi teman terbaik, inilah Pro 2 teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap diudarakan, sekali merdeka tetap merdeka.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti aman bagi semuanya.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
3: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Info Pro 2.
3: Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan dunia foto bawah air CIMAS CIMAS 2006. CIMAS mengajak seluruh penyelam dunia memadukan kompetisi olahraga dengan upaya menjaga kelestarian terumbu karang bawah laut. Indonesia menggelar kejuaraan dunia foto dan video bawah air yang diikuti peserta dari 19 negara di Buleleng, Bali. PB Popsi memiliki kawasan pemutaran karena memiliki kondisi arus laut yang tenang serta faktor keamanan peserta dan terjamin. Weekend Info Pro 2.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabarnya di hari ini teman Pro 2? Semoga kamu selalu semangat ya untuk ngejalanin aktivitas kamu di hari ini, tentunya Selasa 6 Oktober 2006, dengan semangat ya teman Pro 2. Ayo bangun dan mulai mengerjakan aktivitas kamu di hari ini tentunya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa sarapan untuk memulai harinya kamu di hari ini.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi

memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000. Dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya, Nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal melalui

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Teman baru skor akhir 4-2 mengukir sejarah timnas Indonesia ini menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Skor akhirnya 4-2 menunjukkan timnas Indonesia ini berhasil memenangkan drama adu penalti. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.

Produa menerima Madani Film Festival 2006 mengangkat Islam dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar doktrin atau ajaran. Festival Film Madani membuka ruang bagi komunitas dengan gerakan sederhana tapi bawa gagasan besar melalui film dan juga seni. Hikmat Darmawan menyoroti pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Random game. Random.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati,

Teman Pro 2, Mariani Film Festival 2026 Rimpang melalui film festival dengan menghadirkan film, musik, sastra, dan pertunjukan dalam satu ruang kreatif. Kolik LK terlibat sebagai co-programmer membawa karya yang mengangkat ketahanan warga, komunitas, dan keberagaman budaya. Film Membesak menjadi salah satu sorotan melalui film Muman Mingil dan penampilan musik yang memperkenalkan budaya Papua lebih luas, teman Pro 2. Rangkaian co-programmingnya ini, ya teman Pro 2, film Muman Mingil ini mengangkat Membesak, kolektif musik Papua yang tumbuh sejak dekade 1980-an melalui pertemuan rutin dan rekaman. Kolektif tersebut kemudian menyiarkan lagu-lagu mereka melalui radio Papua hingga memiliki pendengar yang kuat dan dicintai masyarakat setempat. Kisah Membesak penting dikenalkan lebih luas karena kolektif tersebut menjaga bahasa dan lagu Papua melalui musik. Upaya itu dilengkapi penampilan teman-teman Papua yang menghayati lagu Membesak dengan rangkaian acara Madani Film Festival yang nantinya teman Pro 2. Rangkaian co-programmingnya berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Oktober, mencakup pembacaan novel, cerpen, pemutaran film, serta pertunjukan musik dan budaya. Pada 9 Oktober, program menghadirkan film budaya Sunda dan film noise, memperkuat semangat lintas disiplin Madani Festival bersama.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Tadi ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman